sebrana antibaci ta satu sebulan panti contoh pada bukan tiba dua is kita mungkin pada hari asli pagi menjadi dan kita dapat itu dua orang itu tu sebagai misalnya sepuluh mati dan satu sampai sepuluh dari sana pun masih nak terus berkarya.

dibina grup cycle bisnis media tangga ekspresi mereka diri manusia itu sama ya apa yang mereka pandai itu sama ini jadi mulai depan mereka pusat le dua pagi orang putih itu dua pagi teori ya manusia pun tiap itu kalau usia pun itu itu sama lagi itu direktur orang pasal itu ni kami sampai menjadi kerjaan kami untuk lebih dapat surat kasih orang kita kita ini esok kami perlu melihat kita kita di sini tapi kita tahu kan saya justru dari kita di pergi pergi dulu apa gitu ya bosni justru untuk menghadapi bahasa yang masih kita harus bersiaplah kami dalam dunia ini jurnal kita sahaja untuk siapa naya pustari entahkan apa berjaya umedali kerana si alias untuk orang orang sahaja yang berani itu dia ini teristikan untuk ini kita perlu untuk apa yang kita lakukan.

Bálika bizitzenitalitza, bálika koartakunazua, bálika sinizintu alukonima, zare, bali jari dati. Abalazki zamata. Nepali tangrizku, pondro mati bezan altarratu pasaba patira mahamati, patku matagalata, aipako zau, aipa barbihanaz, ez guetizamu,

yukatana, puitalis, tsumunamat, dalapay punsa. Hami bihanan sa atalik po ni Panikasa po ang Marsan Disco, ang temahalika sa Marsan Disco sa Pungagi, Mukimuki sa Nesperia, pata Basarima, isang hamil po siyong kahas bibitaran ko ni, tahan pa kay Pilaman Rukupakup, isang hamil sindit, halos sa mga kahit mga sepul kita makati ikati, harap tayo sa lapat yung mga talon tapabili. Also, ini sangat penting untuk dipahami bahwa sondis itu adalah kapal bagi musuh politik yang ada. Amin. Sama-sama kita lagi perang di sana itu disatukan dengan baik. Mau

Jalan Cahaya. Epidemiologi terbaru menyatakan masyarakat rahsia swasta sejak Sucina Kepasang Sarkindra, Misi Swasta Sama Pemerintah, WWF Nepal Kasati, VP Pujala Swasta Bikian Pakistan Sampadda, Sarkodam Shah Amsatari Kendra Sangkotong Sahakarila, Rotary International Edinburgh

0: sepertinya memberi nasukan itu akan darah karena yang apa sepertinya sebelas untuk anda diri saja. Kalau kita sudah nyari bersih saja, berarti tambahan buat kisah sih terus serta diri saja.
1: Masuk. Kalau memperbaiki sih jadi berat selama kita cari, apabila kita pasu di hal-hal seperti nasab plasma, kemudian kita ada yang tanpa daripada saya itu kemudian berjalan kembali dari cara mesin kompresor sahaja dengan posisi konsisten dalam penarapan mesin penarapan saja. Jadi kita ini kerana sebelum sama kita pernah posisi kita bila sebelum itu kita mesin kita bisa cuma pernah dari sabar kalau saya dalam masa kita pernah dicap. Kalau kita sama kita sama kita sakit. Jadi cuma kita rasa salah satu yang pas di mana lah posisi kita sebelas lah. Sempat kita lihat. Atau di pas pasti posisi sudah sudah. Atau di dijodis sudah sampai pasti. Lepas itu kami sekali susah terfokus. Berapa posisi kita kamu serutu dan mana terletak dari kaki.

sanitar kecil satu video itu, satu gejala ditemukan pada pernah surati semester semakan kerut. Pernah, sami datang konsulsi foto mesti dunia obisnya sanitar kecil di satu video jadi lebat.

0: sih kalau percaya itu. Selamat pagi Dharma Rawat. Rawat Atma Kusimus Jawa Dato Kulika Sabara Rawat Masa Yadu Kusurut Siswa Sekolah Namasti Banai Gatu Saya Dekat Sesensa Sampai Saya Kumar Perlu Jila Adikari Kukar Nama Rama Kukil Gata
1: Mari, kita berbagi bahan-bahan di dalam, kita ambil masa jadikan.

Sepertinya surprise, Mak. Kemudian, kita lihat terhadap saya itu tidak memikirkan pemain-pemain, dan saya secara mesin, harus

0: sedangkan di kita pasal sama.
1: Ia dapat dikatakan bukti kejadian. Ia dikatakan itu sahaja yang sepatutnya. Tapi kalau kita sampai

0: personal bisanaku.
1: Aniki sama sembilan lagi balik. Untuk mana cina cium tiru cinta bersama lagi hari kaya kuncan balik.
0: Sari banyak cinta. Junk food cini nu rasa sahaja cero tiada yang sah. Yes, na vitamin, honey, fiber, dan protein pada yang terlalu banyak. Sari life awasi kuncan pukul.